Rasa fi nang alor tato cungu deh menu telefon ini, iba fa lemari. Ah, itu tahu on avi telefon ini in moenga. Itu tahu on avi ese, ay, fail lagi malor longa sei. Udah fuk tay aw, ya, on itu fa malor telefon. Saya mesti tarfeng ayi tu telefon ini in moenga. Ah, lawoi malor longa.

0: magkikukuli mukha pa. Kaday lo makay, makay. Ay, kumawala maling huli di na. Siya li ku mukha pa ka. Kakakong wala na nga na kuwa pa kulong balon sa sarika. Kakakong wala na, kamala na lo, kaya lo kaya ba? Ano lo lo isa ba? Pakulong malong balon. Ya, kasi so ay lo berkala. Wala na yaka po kumba. Mungkin fokus sih. Soalnya kalau kalau kau boleh ni, kalau masa kau boleh ni kau, pakai pakai soalan kau. Soal kau jawab ni dia wajib. Lebih kau kuai, apa dia? Jadi kau buka.
1: Baik.
0: Eh, kau apa? Palang kiri kau tak kau kau.
1: Belum. Terima kasih.
2: Walaupun kita dari sok memakulai kan, kita memakulai lah faya orang le, negara samoi dia orang samoi kuris. Sko ingat le peska, kita memakulai kalau yang fuaya le peska.
1: Pesta aida.
2: Oh walaupun ya oleh faya oleh sama tak oleh kulau perka oleh lang oleh umuman yang tuang, oleh makua. Samoa o sa oleh ngangan na o kakaka o upuwa ko ini makuar ko ini o iyalah sa paya o nga lah ini ini ngangan na Samoa ii korisya
1: kusire oi iyalah o mungkuro iya piskanga
2: oke mang o miyanga bo bavya nga kaw lak mafo faudeka o warkala kongwa de nga fai nga famakale epistari skamafu ya piskai nga vaikin ala fai makalo nga maizia wari inga ikuas fuwe rom mako lela oke mga fuwa ya rikala dia ide mede famakala mai tapa ya tukali ole mea oke mga fuwa ikere rikala dia osi ole pimina wale ole faya onga nga le mako uva ikeni ine nga masa mua ide vau ole bakua master o Oleh ngangan aku dia aku kemari, lese de kemau aing oleh kau ini ngangat lah. Ia pios aku faham popo aku main. Ini kalau aku fasua main kemari aku paling.
1: Baik. Nah itu, aku faham aku bersih kau ingat. Selamat pagi.
3: Waktu terlalu sini apa sih sini?
1: Baik, apa sih?
4: Ingon.
3: I
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
3: ya, ya,
2: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: Ele já tá atuando, ele tá no nome, já, né?

0: Uyalah upang aku ini
1: sebab apa? Alah sih ingat aku fusu, saya ufo ingat berfusu. Kalau aku jauh kau kau baru orang kau ingat.
2: Kau baru orang kau. Tak kau kalau ngoi fungi mau fusuang. Efeo lolo ile faido fusuang amo ilo faido mafofonga.
0: Yeah.
1: Reverend.
2: Could rewind now.